kau pergi ke kasleng. Padre amado, panakarat, Senyor, di kasleng, rabah kuah.